sehamba le mina ningefambi phandi ingeseze ihela sehamba le mina ningefambi phandi.